0: moment.
1: Kumele federal cover leyi fikelaka ka 200 ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Va na Shibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni ma ta mi ta titsarisela kona ni le ka mukwakwa wa yina a mujaji slofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
0: Gajaria Agro la ku xavisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu tihuku timbuti tinyimpfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula QQ Eagle Rock na Dreamhook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela a ndhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swi fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabasinde mavona hozahoza mrumela

kumele federal cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.